Allison. Aku ceribwe. Ketawasi. Aku ceribwe. Iwaye. Aku ceribwe. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Aku ceribwe. Ibade. Ikanfu. Ale. Now listen. Oko chribwe. Ndawasi. Oko chribwe. Iwaye. Oko chribwe. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Oko chribwe. Ndawasi. Oko chribwe.